Bandung Sings by Nisa 107,1 FM. Sahabat Gelet, gerakan olahraga ringan merujuk pada serangkaian aktivitas fisik intensitas rendah hingga sedang. Fokus utamanya adalah pada mobilitas sendi dan penguatan otot dasar. Jenis latihan ini dapat diakses oleh hampir semua kalangan usia dan tingkat kebugaran. Dan keunggulannya terletak pada kemudahan, pelaksanaan, dan minimnya risiko cedera. Aktivitas ini tidak memerlukan persiapan khusus atau biaya yang tinggi. Ketersediaan ruang yang terbatas bukan menjadi penghalang. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong gaya hidup aktif. Dengan demikian, individu dapat merasakan manfaat kesehatan tanpa merasa terbebani. Dan melakukan gerakan olahraga ringan secara teratur membawa beragam manfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Manfaat tersebut mencakup peningkatan sirkulasi darah di seluruh tubuh. Ini membantu pengiriman oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh secara efisien. Selain itu, olahraga ringan efektif dalam menjaga berat badan yang sehat. Pembakaran kalori yang terjadi membantu mencegah penumpukan lemak berlebihan. Rutinitas ini juga berkontribusi pada peningkatan kekuatan otot dan fleksibilitas. Kondisi ini membuat tubuh lebih lincah dan mengurangi resiko cedera. Secara mental, aktivitas fisik ini dapat mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati dan pelepasan endorfin selama berolahraga berperan dalam efek positif. Kualitas tidur juga dapat meningkat dengan adanya aktivitas fisik rutin.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Bandung Sismatic Sound 107,1 FM. Sahabat Gelet, terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tujukan boarding pass Garuda Indonesia Anda dengan penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Afrika, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada ada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke Stikes Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya.

Bandung Scene Spanning Sound 107,1 FM. Sahabat Kelet, masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian untuk melanjutkan kuliah? Jangan sampai kesempatan emas terlewatkan, sahabat Kelet. Kini Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result gelombang 3. Dan jalur pendaftaran yang praktis dengan proses seleksi yang cepat. Hasil seleksi bisa diperoleh maksimal hanya dalam 2 hari kerja. Persyaratannya pun mudah, cukup menggunakan nilai rapot atau sertifikat UTBK. Dan Anda sudah bisa mengikuti proses seleksi. Kenapa memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknologi Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan, dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future, didukung dosen praktisi industri dan fasilitas laboratorium yang lengkap, sehingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wirausahawan. Pendaftaran dibuka mulai 25 Juli hingga 4 September 2026. Kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Jangan ragu menentukan masa depan, segera daftar melalui jalur ODL Fakultas Teknik Universitas Pasundan dan wujudkan langkah awal menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Bandung Sismatic Sound 107,1 FM. Selamat pagi sahabat-sahabat killer yang baru saja bergabung di pagi ini. Terima kasih sudah memberikan respon dan selamat memulai aktivitas Anda di pagi ini. Mau berolahraga, mau mulai berangkat ke tempat rekreasi Anda bersama keluarga, semoga semuanya akan bisa berjalan lancar. Anda bisa menikmati akhir pekan ini dengan sebaik-baiknya. Sahabat Kelight, saya informasikan kembali Healthy Light di Sabtu ini libur dulu karena Dr. Indra tengah ada pekerjaan di luar kota ya, sehingga tidak bisa hadir bersama kita. Insya Allah di Sabtu mendatang kita akan kembali bersama di Healthy Light. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di paruh ketiga perjalanan kita di pagi ini hingga pukul 9.

0: DK Live FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

Sahabat Gilet, ada banyak jenis olahraga untuk hipertensi seperti jalan kaki, yoga, dan sebagainya. Dan berolahraga rutin berperan penting dalam mengontrol tekanan darah tinggi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan kondisi seseorang memiliki tekanan darah lebih dari 130/80 dalam 2 kali pemeriksaan, yang jarak antara pemeriksaannya adalah 1 minggu. Dan hanya dengan menerapkan pola hidup sehat, beberapa kasus hipertensi dapat teratasi. Ada banyak komponen pola hidup sehat, salah satunya adalah dengan rutin melakukan olahraga untuk hipertensi. Misalnya berjalan kaki di pagi atau sore hari sambil bersantai menikmati pemandangan di perumahan rupanya bukan hanya untuk meredakan stres, tetapi juga bermanfaat untuk membantu mengurangi tekanan darah yang tinggi. Dan untuk menurunkan tekanan darah tinggi serta menjaga kesehatan jantung, lakukan olahraga ini secara rutin setidaknya selama 30 menit per hari. Dan bagi yang merasa bosan hanya dengan berjalan santai, Anda bisa jalan cepat untuk mengolah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kemudian olahraga lain adalah yoga. Bila ingin berolahraga di dalam rumah, Anda bisa mencoba melakukan yoga. Beragam gerakan yoga diketahui bisa membantu menurunkan tekanan darah. Untuk memperoleh manfaat yang maksimal, Anda dianjurkan melakukan yoga 5 kali dalam seminggu dengan durasi setidaknya selama 30 menit per sesi. Kemudian olahraga lain memiliki berenang yang memiliki berat badan berlebih bisa menyebabkan gangguan pada pembuluh darah sehingga bisa meningkatkan risiko mengalami tekanan darah tinggi. Untuk membantu mengurangi berat badan sekaligus menjaga tekanan darah tetap normal, berenang bisa menjadi pilihan olahraga aerobik yang tepat. Juga jika Anda hobi menari, ini juga bisa membantu, yang termasuk adalah olahraga untuk hipertensi yang bisa Anda lakukan kapan saja di rumah. Kemudian olahraga lain bersepeda. Tidak hanya meningkatkan kebugaran, mengayuh sepeda juga memiliki manfaat bagi pengidap tekanan darah tinggi. Bersepeda secara rutin setidaknya 15 menit per hari akan meningkatkan kesehatan jantung, paru-paru, dan sirkulasi darah. Dengan dampak baik ini, tekanan darah yang tinggi bisa berkurang dan terkontrol. Tentu saja ada jogging, juga tenis, dan olahraga ringan lainnya. Tenis meja juga bisa termasuk. Mungkin itu salah beberapa olahraga yang bisa kita lakukan jika kita sudah di vonis punya tekanan darah tinggi, sehingga kita bisa sehat bugar dan tekanan darah kita bisa terkontrol.

0: Warigikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Bandung Sis Body Sound 107,1 FM. Selamat pagi sahabat Kelight. Berakhir sudah kebersamaan kita di pagi ini di Weekend Spirit edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Tepat sekali Cendonon kirimkan kopi, saya pamit. Terima kasih Cendonon, selamat menjalankan aktivitas Anda di hari Sabtu ini ya. Juga untuk sahabat-sahabat Kelight, Mbak Nila, Ibu Doti, sahabat Raihan, juga Mbak Rosita, dan juga sahabat-sahabat Kelight yang lain. Selamat menikmati akhir pekan Anda, selamat menikmati liburan Anda. Agar dikau undur diri, sahabat Kelight, insya Allah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds. K-Lite.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Budiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam.

bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini, Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 107.1
3: K-9 Bandung's inspiring sound.

Sense.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng siang sahabat kilat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama saya Dr. Pri Haryadi yang bakal menemani ruang dengar Anda di akhir pekan ini selama 3 jam ke depan di program kesayangan kita semua, Scene Light. Segmen yang akan mengupas film maupun pelaku film, tapi cukup sepintas saja sekedar menambah wawasan menjadi luas. Hingga pukul 3 sore nanti, seperti biasa di Scene Light edisi Sabtu tanggal 22 Agustus 2026, tidak hanya ngobrol film saja, karena bakal ada deretan lagu-lagu hits pilihan sahabat yang juga siap memanjakan telinga Anda. Dan jangan lupa, saya juga menunggu interaksi sahabat semua buat saling kirim salam atau sekedar curhat tipis-tipis di WhatsApp kilat nomor 0812203 1972.

Masih dalam acara Sinlight edisi Sabtu, dan ada Kang Henry yang sudah membesarkan I'll Be Over You versi Larry Caldwell dengan Phoebe Bryson. Sesaat lagi ya Kang ya. Kemudian Teh Lia juga sudah nyempil dengan disebutnya Assalamualaikum Dok, mau pesan lagu langganan seperti jualan sayur ya, langganan The Morning You and Love dari George Duke. Mudah-mudahan sebentar lagi saya juga bisa putarkan untuk Teh Lia. Dan sahabat-sahabat kilat yang lain, walaupun cuaca mendung, rasanya tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa saling sapa dan juga memilihkan atau merequest lagu kesayangan Anda semua.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Lagu terakhir tadi adalah ciptaan dari George Duke yang boleh katakan legenda musik funk dan R&B asal Amerika Serikat yang luar biasa. Dia juga dikenal sebagai pemain keyboard, komposer, produser, bahkan juga penyanyi. Dan sering dia melakukan kolaborasi dengan Frank Zappa, Michael Jackson, Stanley Clarke. Beliau meninggal dunia pada usia 67 tahun di 5 Agustus 2013 akibat penyakit leukemia. Dan karya-karyanya dikenang terus sampai sekarang dan tidak pernah bosan-bosan. Saya rasa semua sahabat juga mendengarkan lagu dari George Duke. Dan ini adalah request dari Kang Ampe dengan Lonely Won't Leave Me Alone. Kemudian Telia, Ola Aidu, insya Allah ya. Teh Nela juga sudah request. Mudah-mudahan sesaat lagi kita bisa mendengarkan The Way You Look Tonight lebih dahulu dari Frank Sinatra dengan versi cover, baru nanti All I Do-nya.

Kembali bersama saya Pri Haryadi dalam acara Sinlight edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Dan beberapa waktu ke depan ini ada request dari Kang Antoni, lagunya Choose in Texas dari Ella Lingley, khusus disampaikan atau dititipkan salam untuk seluruh sahabat Kilt FM dan kru Kilt yang sedang bertugas, berarti saya sendiri ya. Kemudian juga nanti ada Once in a Lifetime, itu di pilihkan oleh Teh Anita untuk semua sahabat Kilt dimanapun berada, juga buat semua kru katanya. Kemudian nanti masih ada juga dari, itu saja mungkin ya sementara, masih ada Teh Sri Rezeki, nanti saya cari Teh Sri ya, sabar. Teh Nila juga sabar. Dan ini dia Choose in Texas.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kilat, film fantasi aksi epik di Odyssey yang dibuat di tahun 2026 yang disutradari oleh Christopher Nolan itu memang membuat epik ya. Christopher Nolan di situ berperan sebagai penulis skenario dan juga sekaligus sebagai produsen film ini bersama istrinya Emma Thomas. Biayanya sekitar 250 juta US dollar. Jadi kalau dirupiahkan itu sekitar 4,5 triliun. Setara dengan PAD Kota Bandung 4, triliun. Jadi kebayang itu masih kurang sekitar 2 miliar ya, 200 miliar. Jadi kalau seluruh orang Bandung udunan film ini juga enggak ini juga ya, tidak terproduksi juga. Jadi luar biasa harganya yang demikian mahal. Kalau kita mau membandingkan dengan film yang juga biayanya besar, film Buya Hamka itu dengan 7 jam masa tayang itu 70 miliar. Yang tadi di Odyssey itu sekitar 4.500 miliar atau 4,5 triliun. Perbedaan yang jauh ya. Tapi bukan mustahil nanti kalau sudah semakin banyak penyandang dana, karena cerita-cerita film Indonesia juga banyak yang digemari di luar dan disenangi oleh sineas-sineas dari luar. Hanya mungkin perlu biaya besar untuk bisa memproduksi film sebagus di Odyssey.

107,1 Kilat FM Bandung. Inspiration and Solution, dan baru saja lagu dari Kang Chandra Darusman, Indahnya Sepi, yang di request oleh Teh Sri Rezeki. Nah, ini ada, saya nggak tahu nih gimana nih, ada maaf, dia di request bukan, oh ya betul, dari Teh Sri Rezeki. Nah, Teh Sri Rezeki menyapa saya dengan mengatakan, maaf dok kalau

hari Kamis sore saya seringnya sudah tertidur, jadi tidak bisa bertanya. Akhirnya beliau bertanya, gini dok, boleh gak kau bertanya? Saya bilang, ya tipis-tipis satu dua orang bolehlah, karena kebetulan saya seorang dokter, bolehlah bertanya. Bertanya demikian, bolehkah seusia lansia ya, teh Sri udah lansia, kalau minum gula merah setiap hari lah. Jadi mungkin beliau ingin mencoba makan atau minum dengan yang manis, tapi khawatir dengan gula putih, dengan gula merah. Ya sebetulnya teh Sri ya, mengkonsumsi gula merah setiap hari itu tidak disarankan untuk lansia. Ya dalam jumlah banyak ya, karena dia mempunyai indeks glikemik yang juga tinggi dan sama saja. Memang benar tidak setinggi indeks glikemik atau mudah dicerna oleh tubuh dibandingkan gula putih, tapi sama sajalah, masih gula merah terasa manis. Yang paling bagus memang tidak mempergunakan gula merah. Kalau kekeh mau yang manis, bisa mempergunakan pemanis buatan teh Sri dengan misalnya stevia, kira-kira begitu. Jadi tidak disarankan mempergunakan gula merah setiap hari. Berikutnya ada request dari teh Sri, tapi Sri Hastuti ya. Nanti sebentar lagi saya akan perdengarkan.

Masih bersama saya Pri Hari-Hari dalam segmen acara Sinelight setiap Sabtu dan Minggu. Berikut ini ada pernyataan dari Teh dari bukan Teteh, Kang Agus ya. Boleh nggak kalau main ke Kilat? Boleh, di sini setahu saya sih boleh, memang boleh ya. Silakan aja asal pada jam-jam siaran, jangan datang jam 5 pagi gitu ya, belum atau mungkin terlalu malam. Silakan Kang Agus kalau itu. Apalagi kalau tanpa sengaja bawa makanan tambah boleh. Nggak, Kang Agus itu mahru ya, tidak serius. Takutnya dianggap sama. Kemudian Teh Sri tadi sudah bertanya, Teh Edith nanti why do I believe-nya sesaat lagi ya. Teh Nino sudah tadi ya. Kemudian dari Teh Rosita, saya senang kalau Sabtu siang mendengarkan lagu yang diputar, bagus-bagus. Terima kasih ya Teh Rosita. Mudah-mudahan saya juga didoakan sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nunya Teh Rosita, harapan yang sama juga tentunya buat Teh Rosita ya. Dan juga buat sahabat kilat yang lain, pada hari Sabtu selain saya tadi membacakan beberapa sinopsis ataupun mungkin review film juga, request juga silakan di 0812-203-1972. Dan ini berikutnya dari request dari Teh Sri Hastuti dan juga request dari Teh Edith berturut-turut akan saya perdengarkan di ruang dengar Anda.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiration. Dan ini gara-gara Tes Sri Rezeki tadi bertanya, akhirnya Kang Eri Siswanto juga ikut, Kang Eri Siswanto Toha juga ikut bertanya ya. Ya bolehlah, tipis-tipis ya pertanyaan, apa jawabannya Kang Eri ya. Saya usia 72 tahun dalam situasi badan bagaimana sering pening, nyeri otot, badan lulu dan mata berair. Saya langsung minum salah satu produk obat yang setahu saya itu isinya paracetamol. Lalu beliau bisa tertidur pulas dan bangun ternyata sudah fresh kembali. Dan ini sudah dilakukan selama 20 tahun. Apakah boleh tidak? Ya, selama jumlah total tidurnya mencapai 7 jam enggak jadi masalah, silakan ya Kang ini, Kang Eri ya. Jadi boleh-boleh saja. Berikut nanti ada request dari Cenonon. Selamanya dari Sela Majid. Kemudian Tenabila All I Am dari Hit Wave. Sahabat, kita masih punya waktu cukup panjang hingga pukul 15 nanti. Silakan bila akan request di 0812-203-1972.

0: pertama kalinya, pemerintah Kota Bandung menggelar Bandung Great Sale di Laswi Heritage selama 3 hari hingga Minggu 23 Agustus 2026. Saat membuka secara resmi Bandung Great Sale 2026 pada Jumat 21 Agustus 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, lokasi tersebut merupakan properti milik PT KAI yang sangat bersejarah. Farhan mengapresiasi penyelenggaraan Bandung Great Sale tahun ini yang sesuai karakteristik Kota Bandung karena peninggalan masa lalu bisa berkolaborasi dengan kreativitas masa kini.
1: Bandung Great Sale yang pertama kalinya digelar di Laswi Heritage yang merupakan properti yang dimiliki oleh KAI ya. Ini properti yang sangat bersejarah karena banyak gedung heritage-nya dan area-area heritage-nya dan digabungkan dengan bentuk kreativitas yang luar biasa. Saya ingat pertama kali kita bikin event di sini bersama CCF dan Mekraf, Badan Ekonomi Kreatif Bandung, Indonesia tahun 2017 dan alhamdulillah 10 tahun menjelang ini menjadi sebuah venue yang semakin lama semakin happening lah. Bagus gitu, ini karakteristik Kota Bandung menunjukkan peninggalan masa lalu yang bisa berkolaborasi dengan kreativitas masa kini. Ini keren pisan. Sebagai salah satu tempat display untuk kreativitas Kota Bandung ini udah pas sekali.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin, mengatakan kegiatan Bandung Great Sale tahun ini berbeda dibanding 2 tahun sebelumnya yang diselenggarakan di pusat perbelanjaan. Seperti dilaporkan reporter Evi Damayanti, Roni menyatakan Bandung Great Sale digelar untuk meningkatkan perputaran ekonomi dan kunjungan wisatawan serta aktivitas berbelanja ke Kota Bandung yang ditargetkan lebih besar daripada tahun sebelumnya.
2: Biasanya 2 tahun kemarin kita diselenggarakannya di Mall Pak Wali. Sekarang venue-nya agak berbeda karena kita kolaborasi sesuai dengan arahan Pak Wali. Di Bandung tidak ada kompetisi, yang ada adalah kolaborasi. Jadi memang kita mengundang semua sektor yang ada di Kota Bandung untuk ikut di program Bandung Great Sale. Targetnya tentunya lebih besar daripada tahun kemarin. Karena ini ditunjang oleh semua sektor, jadi memang ini memberikan kemudahan kenyamanan buat para pengunjung.
0: Ruang Terbuka Hijau atau RTH Cihanja dinilai memenuhi kriteria Kementerian Koordinator Infrastruktur, yaitu kualitas udara, kualitas air, tutupan tegakan atau pohonnya, serta luasannya yang cukup. Saat meresmikan RTH Cihanja di Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, RTH Cihanja berdiri di atas lahan seluas 6.960 meter persegi, diproyeksikan memenuhi indeks tersebut. Reporter Agustin Purnawan kembali melaporkan, selain berfungsi sebagai taman kota, RTH Cihanja juga difungsikan sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam memulihkan lahan kritis di wilayah Kota Bandung.
3: Konsep yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Infrastruktur ini, kita bisa menerapkan konsep RTHB, Ruang Terbuka Hijau Biru. Jadi yang dihitung tidak hanya luasan dari ruang terbuka hijaunya, tetapi juga tutupan vegetasinya, kualitas udaranya, dan juga kualitas air yang di sekitarnya. Saya melihat Cihanja ini bisa berpotensi untuk bisa memenuhi 4 indeks tersebut ya, baik luasannya, vegetasi akan ditambah, airnya sangat bagus ya, dan yang keempat tentu adalah karena di sini nggak ada pabrik, kualitas udara rendah, kualitas udaranya bisa jauh lebih diharapkan jauh lebih.
0: Rangkaian Hari Jadi Kota Bandung atau HJKB pada September 2026 mendatang, pemerintah Kota Bandung akan kembali menggelar program nikah massal di layanan Balai Nikah Mall Pelayanan Publik atau MPP Jalan Cianjur. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Bandung, Erik M. Atourik mengatakan, selain gratis nikah, beberapa fasilitas disiapkan antara lain tempat, KUA, buku nikah, serta kartu keluarga dan KTP baru. Apalagi Wali Kota Bandung akan menjadi saksi nikah pada program nikah massal tersebut. Menurut Erik, kegiatan nikah massal awalnya digelar dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peran MPP di Kota Bandung. Terlebih saat ini terdapat 32 tenant dengan 314 jenis layanan, di antaranya KUA, Disduk Capil, dan pengadilan.
4: Tahun ini dalam rangkaian Hari Jadi Kota Bandung, sekaligus juga perayaan Mall Pelayanan Publik, pada bulan Agustus ini kan kita ulang tahun MPP, ya kita juga akan mencoba menggelar kembali nikah massal gitu kan. Dimana fasilitas yang kita berikan di antaranya yang jelas KUA kita sudah siapkan, tempat sudah kita siapkan, dan juga tidak kalah pentingnya adalah selain nanti pada saat nikah di kami itu dapat langsung buku nikah, juga kartu keluarga dan KTP baru. Dan seperti tahun kemarin nanti yang akan menjadi saksinya salah satunya adalah Pak Wali Kota Bandung.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, jenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nah,

0: bangunan liar menjadi bagian dari upaya penataan kawasan serta mengembalikan fungsi drainase dan trotoar sebagaimana mestinya, sekaligus menciptakan kawasan Jalan Raja Wali Timur yang lebih tertib, aman, bersih, nyaman, dan tertata bagi seluruh masyarakat.
1: Nah, hal ini terus terang aja tindak lanjut dari berbagai macam pengaduan warga masyarakat ke Satpol PP. Setelah kita on the spot ke lapangan, terlihat perlu adanya suatu penataan ataupun penertiban bangunan-bangunan tersebut. Kenapa? Karena berdasarkan perda yang baru, Perda Tibum Tranlimas nomor 3 tahun 2026, tepatnya kurang pasal 25, itu terus terang aja tidak boleh di atas trotoar, fasum fasos, ataupun tempat-tempat yang bukan peruntukannya di tempat dijadikan tempat kegiatan.
0: Untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, PT PLN memberikan diskon biaya tambah daya listrik bagi para pelanggan di Jawa Barat melalui program Merdeka Daya. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat dari Giovanno mengatakan, melalui program ini pelanggan dapat memperoleh potongan biaya tambah daya hingga 50% untuk penambahan daya maksimal 7.700 volt ampere. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, menurut Dari, penambahan kapasitas listrik diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kelistrikan pelanggan, mulai dari penggunaan perangkat elektronik rumah tangga hingga mendukung produktivitas dan kegiatan usaha.
2: Pelanggan PLN di Jawa Barat masih berkesempatan mendapatkan diskon biaya tambah daya listrik sebesar 50% melalui program Merdeka Daya yang masih berlaku hingga 25 Agustus tahun 2026. Jadi promo ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 hingga 5.500 VA dan penambahan daya maksimal hingga 7.700 VA. Untuk mendapatkan promo ini, pelanggan cukup melakukan minimal satu kali pembayaran tagihan listrik atau pembelian token listrik lewat aplikasi PLN Mobile selama periode promo.
0: Menghadapi periode libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, PT KAI Daop 2 Bandung menyiapkan lebih dari 60 ribu tempat duduk untuk melayani penumpang kereta api jarak jauh. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan kesiapan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat selama periode libur panjang dari Jumat hingga Selasa pekan depan. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, berbagai persiapan juga dilakukan secara menyeluruh oleh PT KAI Daop 2 Bandung dari sisi sarana, prasarana, operasional maupun pelayanan untuk pengguna jasa kereta api.
3: Pada masa libur panjang ini yang kami hitung sebanyak 5 hari mulai tanggal 21 Agustus hingga nanti pada tanggal 25 Agustus, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung telah menyiapkan sebanyak 60.717 tempat duduk untuk 24 perjalanan kereta api jarak jauh setiap harinya. Seluruh petugas yang ada di wilayah Daop 2 telah kami siapkan untuk bisa memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada semua pengguna jasa kereta api.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
4: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

107,1 KLTFM Bandung, Inspiring Sound. Dan itu barusan You Are My Everything dari KLW yang direquest sama Sang Kang. Kang Sandi Gustejo. Selamat siang Kang, mudah-mudahan lagu tadi bisa menghibur di ruang dengar Anda. Dan berikut nanti itu request dari Mbak Jum, Bed of Roses dari Bon Jovi, kemudian Kasih yang Ermi Kulit dari A.A. Yatno. Ada yang lupa, satu lagi dari mana dia? Itu dua lagu berikut yang akan di... Kita sudah masuk di paruh ketiga, masih ada cukup waktu untuk sahabat request lagu di setengah jam ke depan. Saya akan sedikit ngobrol tentang sisi samping atau sisi lain dari film, yaitu film The Odyssey. Tadi sudah saya katakan biayanya luar biasa ya, 250 juta US dollar atau setara dengan 4,5 triliun rupiah. PAD Kota Bandung aja 4,3, berarti kalau kita udunan masih kurang 200 miliar. Nah, ini juga ternyata yang membuat film ini minim CGI. CGI itu adalah salah satu teknik utama untuk ini ya, untuk membuat film dengan animasi, tapi dia mencoba dengan tanpa CGI. Jadi CGI singkatan dari computer generated imagery, artinya gambar, objek, karakter semua dibuat secara digital. Nah, rupanya dengan duit sebanyak itu Christopher Nolan mencoba

minim CGI, ya, dengan konsekuensi perahunya dibuat perahu yang sebenarnya, kemudian raksasa cyclop yang tinggi itu dibuat juga, ya, dengan ukuran yang sesuai, ya, itu memang semua membuat lebih mahal. Dan pembuatan filmnya juga dengan IMAX yang 70 mm, sehingga kalau nonton di IMAX yang di Bandung itu, kalau tidak salah di Summarecon, berarti semua layar itu penuh sekali. Kebayang kalau itu dibuat yang 140 mm mungkin segedung penuh semua sama gambar, lebih rame lagi, ya, tapi belum tahu kapan itu. Yang sekarang maksimal di 70 mm, itu pun sudah membuat kita secara visual detail sekali, kita bisa melihat ombak yang terpercik ke muka kita, kita juga bisa melihat keseraman itu lebih nyata dengan IMAX yang 70 mm. Mudah-mudahan sahabat-sahabat juga bisa nonton dan merasakan yang sama di bioskop. Mohon maaf, di audisi kalau nontonnya di rumah jadi tidak terlalu seram dan tidak terlalu mencekam dan tidak terlalu terlihatan seperti nyata.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Dan nampaknya kita sudah di penghujung pertemuan kita di Sign Light. Nanti masih ada dua lagu lagi yang di request oleh Kang Sugiarto ya, UI dari Dolly Parton. Kemudian Kang Doni juga request Secret Garden dari Quincy Jones. Quincy Jones ini lagunya ini ya, lagu yang cukup lama. Ini Secret Garden ini lagu bareng-bareng Quincy Jones, kemudian featuring bareng Barry White, narasi pembuka, kemudian vokalnya oleh James Ingram. Dan lagu ini tentu akan mengakhiri request dari sahabat semua di akhir paruh ketiga dari Sunlight Kilat FM Bandung edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Dan inilah dia, lagu belum terakhir lah, tetapi minimal saya sudah, nanti saya masih akan menyapa sesaat lagi setelah lagu yang berikut ini. 107.1 Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat Kilaiter, mari pulalah perjumpaan kita dalam program Sinelight Kilat FM Bandung episode 22 Agustus 2026. Saya Dr. Pri Haryadi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan sahabat semua yang sudah mengirimkan lagu salam dan sapa. Semoga lagu-lagu pilihan sahabat dapat memicu hormon kebahagiaan dan menjaga kita semua tetap bugar dalam aktivitas sehari-hari. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan mental kita dengan penuh rasa cinta.

107,1 Kelai FM Bandung, Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelai, senang sekali saya Nada Nistrina dapat bersama Anda kembali di Women's Diary. Hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Sahabat Kelai, apa kabar? Semoga Anda semua dalam kabar baik ya. Seperti biasa, Sahabat Kelai, saya akan bersama Anda selama 3 jam ke depan bersama informasi menarik tentang perempuan yang sayang sekali untuk dilewatkan. Sahabat Kelai, kita akan bersama-sama hingga pukul 6 sore nanti.

107,1 Kelight FM Bandung Sense Priming Sun. Sahabat Kelight Amma Indonesia Bandung proudly present seminar eksklusif Winning Strategies for Business Growth in the Economy. Bersama Haryo Ardito, seorang business coach and trainer, seminar akan dilaksanakan Selasa 8 September 2026 pukul 18.00 sampai 21.00 bertempat di Hotel Yellow Pascal, Bandung. Untuk informasi, Anda bisa hubungi AMA Indonesia Bandung, telepon 0821-1549-5884. Sekali lagi 0821-1549-5884, Instagram di @amabandung. Seminar eksklusif ini didukung Kelight 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound.

107,1 Kelight FM Bandung Sense by Wingsan. Sahabat Kelight, ada Nada di sini yang nemenin Anda hingga pukul 3 sore nanti. Selain lagu-lagu bagus di Woman's Diary ini, sudah saya persiapkan informasi yang ringan untuk kita bahas. Dan kali ini kita bahas sesuatu yang penting banget buat kita sebagai perempuan yang sehari-harinya punya banyak kesibukan. Wellness atau cara

Sederhana untuk recharge diri sendiri penting banget sahabat Kelight bagi kita, karena mungkin sebagian dari Anda adalah sebagai pekerja gitu ya, ibu rumah tangga atau mungkin punya kesibukan-kesibukan lainnya, dan karena terlalu sibuk mengurus banyak hal kadang kita lupa gitu ya akan kebutuhan diri kita sendiri. Dan sahabat Kelight, padahal meluangkan waktu untuk diri sendiri bukan jadi egois gitu ya, justru kalau kondisi fisik dan pikiran kita lebih terjaga, kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan energi yang lebih baik gitu ya. Dan recharge itu gak harus selalu pergi ke tempat mahal sahabat Kelight, atau melakukan perawatan yang menghabiskan banyak uang gitu ya. Anda bisa melakukan hal-hal sederhana kayak misalnya olahraga, melakukan hobi Anda, kemudian membuat sesuatu, atau mungkin bertemu teman gitu ya, atau mungkin bahkan sekedar duduk meluangkan waktu sejenak gitu ya. Dan sahabat Kelight, menariknya aktivitas kreatif kayak misalnya membuat kerajinan gitu ya, juga bisa jadi salah satu cara untuk bersantai. Ada penelitian dari Drexel University yang menemukan bahwa aktivitas seni selama 45 menit dapat membantu menurunkan kadar kortisol. Jadi mungkin sahabat Kelight, Anda bisa melakukan kayak misalnya melukis gitu ya, atau mungkin melakukan kerajinan gitu ya. Jadi kalau misalnya belakangan ini Anda merasa capek gitu ya, atau mungkin butuh hiburan, bukan selalu tentang liburan ke jauh gitu ya, tapi mungkin Anda bisa berhenti sebentar dan meluangkan waktu untuk diri sendiri. Bisa olahraga, baca buku, atau bikin sesuatu yang kita suka gitu ya. Atau mungkin kayak kita melakukan spa di rumah gitu ya, dengan cara-cara yang sederhana. Karena sahabat Kelight, recharge juga bagian dari menjaga diri.

Sal 107,1 FM. Sahabat kalian, masih bersama saya Nada Nisrina di Woman's Diary. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Kali ini ada cerita menarik dari dunia musik dan budaya Indonesia. Sahabat kalian, Raisa dan Yura Yunita ternyata gak cuma tampil sebagai penyanyi, tapi ikut membawa kisah perempuan Nusantara ke atas panggung lewat pagelaran Sabang Merauke. Hanya Indonesia yang punya hikayat Sri Kandi Nusantara. Pertunjukan ini digelar di Indonesia Arena Jakarta pada 21-23 Agustus 2026. Di pertunjukan ini, Raisa berperan sebagai Sri Kandi, sementara Yura Yunita memerankan Mahadewi. Mereka juga tampil bersama karakter perempuan dari berbagai cerita daerah Indonesia, seperti Dayang Sumbi dari Kisah Sangkuriang, Calon Arang dari Bali, sampai Mande Rubiah dari Cerita Maling Kundang. Yang menarik, sahabat kelet, pertunjukan ini bukan cuma menampilkan cerita rakyat, ada tari musik tradisional, teater, kostum, dan visual panggung yang digabung jadi salah satu pertunjukan yang besar. Bahkan sahabat kelet melibatkan ratusan hingga ribuan penari dari berbagai daerah untuk membawa keberagaman budaya Indonesia ke satu panggung. Dan untuk karakter Sri Kandi sendiri, Raisa ini membawa sosok perempuan yang berani dan tangguh. Dalam cerita pertunjukan, Sri Kandi ini melakukan perjalanan dari Sabang sampai Merauke untuk mengajak perempuan Indonesia berani melawan berbagai bentuk kekerasan dan menumbuhkan rasa percaya diri. Menarik sekali ya sahabat kelet, cerita-cerita perempuan dari masa lalu yang ternyata masih bisa dibuat jadi terasa lebih dekat gitu ya dengan kehidupan perempuan sekarang, apalagi dibawakan oleh penyanyi yang sudah kita kenal gitu ya, dan dikenal dari generasi sekarang seperti Yura Yunita dan Raisa. Karena sahabat kelet, perempuan Nusantara punya banyak cerita, banyak karakter, dan tentunya banyak kekuatan yang bisa kita kenal dan banggakan.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1

107,1 Kelight FM Bandung Sense Birmingham. Sahabat Kelight udah tahu belum di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Guna Dana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah dan bunganya juga ringan. Untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi buat para sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Kota Bandung atau hubungi 022-422-2464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-422-2464 atau 0821-2085-8761.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1 FM.

Bandung's Inspiring Song 107.1 FM. Sahabat Kelight, masih bersama saya Nada Nisrina di Women's Diary. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita, Sahabat Kelight. Kali ini kita bahas soal olahraga sebagai bentuk self-care. Kalau tadi ada beberapa kegiatan yang kita sebut sebagai recharge gitu ya. Kalau yang satu ini, olahraga sekarang gak harus selalu dikaitkan dengan menurunkan berat badan gitu ya, atau mengejar bentuk tubuh tertentu. Banyak perempuan mulai menjadikan olahraga sebagai cara untuk menjaga tubuh sekaligus melepas penat dan mengisi energi lagi. Jenis olahraganya juga gak harus yang berat, sahabat kalian. Sekarang ada banyak pilihan ya. Ada misalnya lari, padel, sampai berenang gitu ya. Selain bikin tubuh aktif, olahraga juga bisa jadi kesempatan untuk bertemu teman, menikmati waktu sendiri, dan sejenak menjauh dari kesibukan. Secara kesehatan, sahabat kalian, olahraga rutin juga bisa membantu memperbaiki suasana hati, meningkatkan kualitas tidur, menjaga kesehatan jantung, sampai memperkuat otot dan tulang. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk penampilan ya, tapi juga untuk kondisi tubuh dan pikiran. Tapi sahabat kalian, tantangan terbesar biasanya bukan cuma memulai olahraganya gitu ya, tapi menjaga konsisten. Kadang kita udah semangat di awal gitu ya, seminggu kemudian mulai males lagi gitu ya. Nah, ada sekarang teknologi kayak misalnya smartwatch atau smartband yang bisa bikin membantu memantau aktivitas olahraga kita. Misalnya kita bisa melihat detak jantung, kemudian jumlah kalori yang terbakar, tingkat stres, sampai kualitas tidur. Tapi ingat sahabat kalian, smartwatch itu cuma alat bantu ya, kita tetap perlu mendengarkan kondisi tubuh sendiri. Jangan karena pengen ngejar target olahraga, tapi kita malah memaksakan tubuh saat sedang butuh istirahat gitu ya. Jadi mulai sekarang coba ubah cara pandang kita terhadap olahraga. Gak harus olahraga keras yang setiap hari gitu ya. Yang penting kita menemukan aktivitas yang kita suka dan bisa dilakukan secara konsisten. Mana?

107,1 Kelight FM Bandung, Inspiring Sound. Sahabat Kelight, sudah 2 jam berlalu. Saya menemani Anda di Woman's Diary. Kali ini kita beralih sejenak ke cerita inspiratif dari dunia pendidikan yang membuktikan kalau belajar itu gak mengenal usia. Sahabat Kelight, ada seorang perempuan asal Batam bernama Suhaida yang berhasil menyelesaikan pendidikan S1 Teologi di Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta dan mengikuti wisuda di usia 72 tahun. Menarik ya sahabat Kelight, keputusannya ini untuk kuliah bukan sekedar ingin mendapat gelar, tapi karena ingin punya dasar ilmu yang lebih kuat untuk menjalankan pelayanan yang selama ini ia lakukan. Dan tentu perjalanan kuliahnya nggak selalu mudah sahabat Kelight di usia 72 tahun. Salah satu tantangannya adalah kondisi mata yang lebih cepat lelah ketika harus membaca buku yang tebal gitu ya. Tapi dia tetap menjalani semuanya secara perlahan, ditambah dukungan dari dosen, keluarga, dan lingkungan kampus. Sampai akhirnya saat toga dikenakan di acara wisuda, Suhaida merasa sangat terharu sahabat Kelight karena baginya ijazah tersebut bukan cuma sebuah gelar, tapi menjadi bukti bahwa keinginan untuk belajar dan mengejar sesuatu yang kita impikan tetap bisa dilakukan meskipun usia sudah tidak muda lagi. Dan ada pesan menarik dari Suhaida ini sahabat Kelight untuk generasi muda gitu ya. Kurang lebih pesannya adalah jangan menunda untuk mengejar pendidikan dan impian, karena tua itu soal umur, tapi jangan sampai semangat kita ikut menjadi tua. Wah keren banget ya quotes-nya gitu ya. Jadi sahabat Kelight, kalau sekarang Anda merasa sudah terlambat untuk memulai sesuatu, mungkin cerita barusan bisa jadi pengingat gitu ya, bahwa gak ada kata terlambat untuk belajar, berkembang, dan mengejar hal yang kita inginkan.

107 Kelight FM Bandung Sense Paringsa. Sahabat Kelight masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian untuk melanjutkan kuliah? Jangan sampai kesempatan emas terlewat. Kini, Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result Gelombang 3, jalur pendaftaran yang praktis dengan proses seleksi yang cepat. Hasil seleksi bisa diperoleh maksimal hanya dalam 2 hari kerja. Persyaratannya pun mudah. Cukup menggunakan nilai rapot atau sertifikat UTBK dan Anda sudah bisa mengikuti proses seleksi. Kenapa memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknologi Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan, dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future, didukung dosen praktisi industri dan fasilitas laboratorium yang lengkap, sehingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wira usahawan. Pendaftaran dibuka dimulai 25 Juli hingga 4 September 2026. Kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Jangan ragu menentukan masa depan, segera daftar melalui jalur ODR Fakultas Teknik Universitas Pasundan dan wujudkan langkah awal menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.

sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Afrika, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Oh, gitu. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-2085-8761.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat Kelet, berakhir sudah kebersamaan kita. 3 jam berlalu saya menemani Anda di Woman's Diary. Saatnya saya, Nada Nisrina, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Sahabat Kelet. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda, dan lagu-lagu yang dihadirkan dapat menghibur Anda di Sabtu sore ini. Happy weekend, Sahabat Kelet. Semoga Anda semua sehat selalu. Selamat menjalani aktivitas Anda kembali. Semoga kita dapat bersama-sama kembali di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Saya Nada Nisrina pamit. Semoga kita dapat bersama-sama kembali di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang. 107.1

0: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Your inspiring radio station, the best in Bantu.
2: On 107.1.
3: K-Light.
1: Bantu.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: Bandung's inspiring sounds.
3: One, two, three.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, saya Indra Gunadi kembali bersama Anda. Dan tentunya kini di Weekend Sensation. Hingga titik pergantian hari nanti, Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan juga seperti biasa, kesempatan Anda untuk mengusulkan lagu sangat terbuka. Bisa kirim WA ke 0812 203 1972.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Branch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

107.1 FM, sahabat Kilai. Terima kasih Anda terus bersama. Kita masih di Weekend Sensation ya. Terima kasih yang juga sudah mengirimkan WA ke 0812-203-1972. Ada sahabat Yoram Rinaldo di Kantor David Siburian ya, di Pontianak, Kalimantan Barat. Semoga live streaming di sana jelas. Lagunya tiga komposer, judulnya Bangun Cinta. Oke, okay. Terima kasih sahabat Yoram atau sahabat David Siburian. Kemudian Pak Henry, Taman Kopo Indah, terima kasih. Lagunya Cintamu, tanyanya Cintamu dari Abitri. Pak Henry di Taman Kopo Indah, Bandung, terima kasih banyak. Kemudian Pak Erlan Arif, selamat malam juga. Lagunya Can't Get Enough, Held Apart. Kemudian juga ada sahabat atau Kang Lucky Indrawan ya. Live streaming semoga jelas di sana. Untuk menemani pengunjung di O'Neill Restaurant Cafe di Denpasar, Bali. Requestnya Love Surride, which is special buat pengunjung, setiap penyiar dan pendengar setia Kilai. Hatur nuhun, Kang Lucky Indrawan. Oke, okay. Kemudian juga sahabat Ade Karyana, selamat malam juga di Citamiang Cangkuang. Lagunya Mariah Carey, Hero. Salam cintanya dan tentunya duluan buat anak dan istri yang lagi dengerin, juga buat sahabat Kilat semua. Semoga sehat selalu semuanya. Terima kasih Kang Ade Karyana. Kemudian Ibu Tuti Supriyanti, terima kasih WA-nya. Live streaming Kilat di www.kilat.id. Cara penulisan Kilat, K-L-I-T-E ya. Oke, kemudian Dr. Samboja, terima kasih. Just Once dari James Ingram buat Rita di Cimahi. Kemudian juga ada sahabat Tia Pagarsi Bandung, terima kasih, selamat malam juga. If We Hold Together, Diana Rose dan Keliru Rusana ya, untuk yang lagi siaran, terima kasih. Kemudian juga ada sahabat Sony, selamat malam juga. What a set of pale, Hedda Lennox. Terima kasih sahabat Sony. Sahabat Lampilan Afif di Jakarta Timur, semoga juga jelas live streaming di sana. Nothing gonna change but for you. Dan juga di Alova dan Lonce. Terima kasih. Kemudian juga ada Ibu Teti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam juga Ibu Teti Krianti di Jalan Dilam buat Buah Batu Bandung. Lagunya Bade Pasti Berlalu dari Krisye. Atur nuhun Ibu Teti. Kemudian juga sahabat Nunung Nurila, terima kasih. Selamat malam juga, request lagunya Tulus, judulnya Nala. Oke, okay. Kemudian ada Mas Sugiarto, selamat malam juga, terima kasih. Sehat selalu juga tuh Mas Sugiarto. Untuk lagu Fernando, ABBA, kebetulan sudah tidak ada di list lagu Kilat ya, bisa diganti yang lain. Kemudian Ibu Diah, Waalaikumsalam warahmatullahi, ingin Krisye, Kisah Cintaku, terima kasih. Kemudian ada Cenonon, alhamdulillah senang dengarnya, sama-sama Cenonon, terima kasih banyak. Kemudian Kang Juve, terima kasih. Selamat tinggal kenangan dari Ricky Basuki. Kemudian ada sahabat Hetty, Waalaikumsalam warahmatullahi, lagunya Vina Panwinata, Rembulan. Semoga sehat juga untuk sahabat Hetty ya. Kemudian sahabat Foni Widianti, selamat malam juga, lagunya Supply Always. Terima kasih Foni. Untuk yang lain silakan, Anda bisa kembali WA ke 0812-203-1972.

mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Lite, www.klite.id. Ya, terima kasih yang sudah mengirimkan WA ke 0812-203-1972. Ada Ibu Teti, sahabat Raihan Ramadian, Senonon, Pak Ipul, Mbak Chris Formindo, sahabat Foni Widianti, sahabat Eti, Kang Juve, Ibu Dia, Mas Sugiharto, Teh Nunung Nurila, sahabat Lembilan Rafif, Jakarta Timur, sahabat Sony, sahabat Lia Bagarsi, Dr. Samboja, Ibu Tuti Supriyanti, sahabat Ade Karyana, Kang Luki Indrawan di Bali, Kang Erlan Arif, Pak Hendri Taman Kopo Indah, sahabat Yoram Rinaldo di Kalimantan. Terima kasih semuanya, dan masih ada kesempatan hampir 2 jam ke depan Anda masih bisa kembali mengusulkan lagu melalui WA K-Lite.

107.1 FM, sahabat Gelight. Terima kasih Anda terus bersama di malam hari ini. Dan kita sudah juga bersama memasuki bagian ketiga atau baru terakhir, masih di Weekend Sensation dengan edisi hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Dan tentunya sahabat Gelight, Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Gelight, www.gelight.id. Dan masih ada kesempatan juga untuk Anda mengusulkan lagu melalui WA Gelight di 0812-203-1972 ya. Terima kasih Teh Kartika, selamat malam juga. Lagunya sudah kita dengarkan dari Emerald, satu lagi ya. Oke, kemudian juga sahabat Najla, selamat malam juga. Baru saja kita dengarkan lagunya Teach Me How to Dream, Rabindra Kaule. Dan juga untuk sahabat yang lain, oke, ada sahabat Diki, Beautiful Goal, Jose Marjan. Untuk semuanya, selamat istirahat. Untuk kru, terima kasih. Sama-sama sahabat Diki ya. Silakan sahabat Gelight, masih ada kesempatan Anda untuk juga mengusulkan lagu.

dari kawasan Dago, Jalan Sumur, Bandung 12, K-Light 171 FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, sampai di sini saya Indra Gunadi menemani dalam Weekend Sensation. Seluruh kru K-Light ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. InsyaAllah, besok pagi kita kembali bersama dengan Murat Al-Quran. Dilanjutkan salam fajar pukul 5.15 menit bersama Profesor Dr. Insinyur Lukman Abdurrahman, MSc. Anda bisa ikuti melalui Zoom dengan link yang sudah kami share di status WA K-Light. Terima kasih. Selamat malam. Salam istirahat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuhan berikan, hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat Kaylight berada. Istirahatkan lelah.

0: لا إله إلا الله، لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ini kita bahas kitab Sahih Bukhari atau Sahihnya. Jadi sudah jadi keempat. Kitabul Muhmahsar. Ini membahas tentang bagaimana kalau mau melakukan kita halang di jalanan. Karena ada musuh. Ini belajar dari apa yang dahulu pernah dialami oleh Rasulullah. Yaitu waktu perjanjian Hudaibiyah. Waktu itu tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah mau melakukan para sahabat, tapi
1: Recording in progress.
0: dihalang-halangi oleh kafir Quraisy. Dia tidak jadi, tidak sempat masuk ke dalam Baitullah, ke Ka'bah. Sehingga apa yang harus dilakukan? Nah, ini penjelasan penjelasan. Ya. Kitabul Mahsor, kitab yang berkaitan dengan larangan-larangan itu. Ini juga ada di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 196. Fa'in uhsirtum wa maistaisar minal haji wa la tahliku sakmata yablugu mahillah. Itu kata Allah. Allah wa'ain wasir tuh. Kalau lah kalian semua terhalang melakukan ibadah haji, mas taisaro, maka apa yang gampang dari bina haji, dari haji binatang yang akan sembelih, silahkan sembelih maksudnya. Wala tahliku, dan janganlah kalian semua mencukur usakum terhadap rambut-rambut kalian semua, harta yang belum mahillah, sehingga sampai dahulu di tempat untuk tahallul. Al-ihsor, ihsor di sini min kulli syai'in yahbisu, itu menurut Imam Atha, ihsor itu adalah penghalang dari pencapaian sesuatu sehingga tidak berlangsung. Nah, ini juga saya kira inilah cara berpikir yang modern. Kalau kita melakukan sesuatu dan di dalamnya ada kondisi-kondisi darurat, harusnya seperti perhatikan cara berpikir dunia barat. Kalau membuat pesawat mesti ada pintu darurat. Kalau membuat bis juga pasti ada pintu daruratnya. Itulah cara berpikir yang baik. Artinya belum tentu selalu dalam posisi normal. Bisa saja satu waktu dalam keadaan ya penuh kedaruratan. Nah, ini juga perhatikan pada saat kita sholat berjamaah juga, ya, sholat berjamaah. Apakah imam itu akan selalu sehat, bisa berlangsungkan sampai dari akhir sampai dari awal sampai akhir? Belum tentu juga kan. Satu waktu bisa saja imam itu sakit atau imam itu bisa saja meninggal sedang mengimami yang terjatuh. Nah, apakah sikap para makmum bagaimana? Apakah membubarkan jamaah atau lanjut terus? Ajaran dari Nabi lanjut terus, jangan bubar jamaah. Tetapi salah seorang dari belakang ini harus maju jadi imam, menggantikan imam yang ambruk karena itu. Atau imam batal dan sebagainya, imamnya keluar. Nah, siap-siap dari belakang ini menggantikan. Maka karena itu di belakang imam itu jangan anak kecil gitu. Itu ajarannya kenapa? Karena anak kecil itu pasti bingung. Begitu imam terjadi sesuatu, apa yang harus dilakukan? Maka sebaiknya orang dewasa. Itu filosofinya. Mengapa jangan anak kecil di belakang imam? Karena dalam posisi normal sih imam ya baik-baik saja. Bisa selesai dari awal sampai akhir. Tapi apakah selalu begitu? Belum tentu juga. Ya, satu waktu imam itu berhalangan. Macam-macam penghalangan. Bisa karena sakit atau karena yang meninggal juga tidak sedikit kan, sedang mengimami langsung meninggal. Nah, itu jangan bubar jamaah, lanjutkan. Tapi misal seorang dari belakang maju. Oleh karena itu yang di belakang imam itu harus siap mengimami gitu. Dalam kondisi-kondisi darurat. Nah, ini juga ajaran yang sangat komprehensif. Demikian majunya kondisi-kondisi darurat sudah dipikirkan sampai sejak. Tapi kalau kita jarang-jarang memikirkan kondisi darurat, kan? Kita itu pokoknya sudah normal, baik-baik saja. Padahal belum tentu kan, ada saja sesuatu di luar kenormalan, artinya abnormal. Nah, kalau sekali lagi, kalau Bapak Ibu pernah jalan-jalan ke negara-negara agak maju gitu ya, perhatikan tuh, mesti kondisi darurat itu disiapkan. Itu cara berpikir yang modern. Begitu juga dalam cara berpikir menjalankan ajaran Islam. Selalu ada posisi-posisi darurat. Bagaimana dalam kondisi-kondisi darurat untuk mengatasi persoalan ini? Nah, dalam ajaran Islam banyak cara sudah diajarkan, termasuk di sini dalam mengerjakan haji. Apakah haji itu akan baik-baik saja? Belum tentu juga. Walaupun memang selama ini jamaah haji Indonesia baik-baik saja, tetapi bisa saja satu waktu terhalang ada perang. Walaupun kemarin perang Iran dengan Amerika tidak menghalangi jamaah haji ya, tetap bisa sampai ke Saudi Arabia. Di satu waktu bisa saja keberadaan di perjalanan tidak memungkinkan, terhalang dengan adanya peperangan sehingga sudah sampai pondok gede dikembalikan, sudah sampai ke asrama haji Bekasi tidak jadi berangkat, kan itu mungkin saja bisa terjadi. Nah, ini yang diajarkan dalam kitab ini, Kitabul Mahsor. Sekali lagi itu cara berpikir modern begitu. Silahkan pelajari dalam cara apapun, ya kita bisa biasa melihat dunia barat itu kan cara berpikirnya modern, selalu menyediakan kondisi-kondisi darurat. Jadi di sini al-isaru min kulli habisin habasal haja min adubin wa marotin wa wiridari. Yang disebut dengan ihsor atau mahsor tadi, itu adalah bagaimana kita mengatasi dari setiap yang menghalangi, karena waktu itu bisa saja haji itu tidak bisa berlanjut. Apa dikarenakan ada musuh, apa karena sakit, atau ada sebab yang lain. Mungkin-mungkin saja kan kejadian. Nah, sekali lagi ini adalah pintu darurat. Bisa juga al-hasru itu al-kasru wal-marudu wal-khum. Itu ada karena pecah. Saya pesawatnya pecah. Dari dahulu pernah kan kejadian jamaah Indonesia itu jatuh pesawatnya di daerah Kolombo di Sri Lanka. 250 orang habis. Nah, tentu saja itu saya lupa itu waktu kepulangan atau keberangkatannya. Kalau kepulangan sudah beres haji, tapi kalau keberangkatan berarti belum haji. Bisa juga karena sakit. Nah, kalau yang sakit itu banyak. Nanti kalau yang sakit ini bisa ditolong oleh pemerintah Arab Saudi dengan disediakan ambulans misalnya. Ya, kita bisa menyaksikan di Padang Arafah itu demikian banyak ambulans, karena itu yang sakit-sakit. Karena Padang Arafah itu adalah, kata Nabi, Al-Arafatu Hajjun. Padang Arafah itu adalah puncak rukun haji yang tertinggi, sehingga tidak boleh ditinggalkan. Sakit apapun biasanya di ajak ke Padang Arafah, tetap bisa hadir. Hanya sampai saat ini, itu saja barangkali yang kita saksikan ya. Di luar itu, jarang-jarang, biasanya aman-aman saja. Tapi sekali lagi, Islam atau ajaran Islam sudah menyiapkan kondisi-kondisi darurat. Walaupun sampai saat ini belum ada yang mengamalkannya. Sama seperti kita di sini, menjadi imam itu lancar-lancar saja selama ini. Belum pernah ada imam yang mundur, kan? Baik-baik saja. Nah, bukan berarti kita tidak boleh waspada, tetap harus waspada. Siap yang di belakang itu mengganti imam kalau terjadi apa-apa. Sehingga sekali lagi, jangan menempatkan anak kecil. Itu tujuannya loh. Kalau anak kecil itu kan bingung mau apa dia. Tapi kalau yang di belakang itu harus siap jadi imam, walaupun belum tentu yang selalu siap jadi imam juga yang di belakang ya. Tapi yang persis di belakang imam itu harus orang yang siap jadi imam. Kalau imam berhalangan kepada apa-apa. Nah, di sini disebutkan man ahroma bihajjin au umrotin sumahabasa anil baiti bimarotin yajharu au adukin jasa bisu alai dhabu mata soromin haji. Siapa orang yang ihram untuk melakukan haji atau umroh, kemudian dia terhalang masuk ke dalam Baitullah, apa disebabkan sakit atau karena ada musuh yang mencegahnya, maka fa'alaihi dhibhu mutayassar, maka dia harus menyembelih sembelihannya, akan disembelih nanti pada saat ibadah haji. Jadi halu tidak jadi melakukan haji tidak apa-apa, seperti misalnya kita sampai katakanlah di Pondok Gede tadi atau di Bekasi asrama haji, tapi ada berita oh terjadi kegawatan di perjalanan, saya kena serangan rudal Amerika, muntahan Iran, maka tidak jadi, maka tidak apa-apa, perlu lanjut. Tapi itu harus semacam tahallul gitu. Itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah beliau dengan para sahabat mau melakukan umroh, tetapi tertahan di Hudaibiyah. Mereka tidak jadi melakukan umroh karena tidak diizinkan oleh orang-orang. Nah, disitulah nanti Rasulullah dengan para sahabat melakukan tahallul dan menyembelih hewan kurban atau hewan yang akan dijadikan sebagai kurban pada saat melakukan. Lain karena hajatul Islam wa alaihi qodobuha. Nah, kalaulah itu hajinya haji pertama kali, maka dia harus mengkodoknya, laksanakan di tahun depan. Nah, berat bagi kita, mungkinnya ongkosnya juga mahal ya. Sampai berapa? 80.

Ya, kalau dia sudah pernah haji sunnah hanya berangkat lagi, nah itu tidak perlu diqadha. Gitu menurut penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani. La hasra illa min habsihi adubun payahil lebih umrotin. Nah, tidak ada ihsor kecuali orang yang menghalanginya itu adalah musuh, maka gantilah itu menjadi umroh. Jadi kalau kita rencana mau melakukan ibadah haji, tapi mungkin saat ini tidak seperti zaman Rasulullah dilarang masuk ke Baitullah, masih bisa masuk ke Baitullah, maka bisa saja kita ubah yang tadinya untuk haji hanya cukup umroh saja. Karena katakanlah di Padang Arafah terjadi umrah, di Mina juga terjadi umrah, cukup saja di Baitullah melakukan umroh gitu. Saya penggantinya. Nah, kita tidak tahu kan, memang sampai saat ini baik-baik saja di kita di Arab Saudi itu. Tidak terjadi kerusuhan itu. Kecuali dulu tahun 1979 pernah kejadian kan ada yang ngaku-ngaku Imam Mahdi nyerang ke Baitullah. Tapi Imam Mahdi palsu itu. Kemudian atau karena sakit manhab bisa duna baiti bil marudi wa an la ilu hatta yatufa bil bait. Siapa orang yang terhalang gara ke Baitullah karena gara-gara sakit, maka tidak boleh hadir sehingga dia melakukan tawaf dahulu di Baitullah. Nah, kalau sakit tetap usahakan melakukan tawaf dulu di Baitullah baru setelah itu. Kalau sakitnya berat tidak bisa melanjutkan ibadahnya. Nah, ini memang sesuatu yang jarang-jarang kita alami sehari-hari ya. Tapi perlu kita tahu, bisa saja kejadian seperti tadi, dalam keadaan sholat selama ini kita baik-baik saja, imam aman-aman saja. Tapi tidak tahu kan satu waktu tiba-tiba ambruk itu imam. Sehingga tidak siap-siap yang di belakang. Ya, selalu dalam kondisi siap. Kemudian jazallahu ala nasi itmamal haji wal umrati wa jal tahlilil sirat buhsatan. Allah menjadikan untuk manusia harus menyempurnakan haji dan umroh, tapi Allah membolehkan tahlil bagi orang lil muhsir, bagi orang yang terhalang buhsatan sebagai rukhsah. Bahkan hadil ayat fi sya'ni man il adwi lam naqut bi rukhsah. Dan ayat itu berkaitan dengan larangan terhadap musuh, maka kita tidak bisa menghitungnya dengan rukhsah di tempatnya. Artinya kalau tidak ada penghalangnya, lanjutkanlah ibadah haji sebagaimana seharusnya. Karena ibadah haji itu yang mencakup tempat-tempat bukan hanya di Baitullah, tapi ada di tempat lain, di Padang Arafah, di Mina, di Muzdalifah. Agak-agak jauh dari Baitullah. Tapi kalau umroh cukup di Baitullah saja. Jadi boleh kita mengubah. Nah, ini juga bisa saja seperti kita berencana mau melakukan haji ifrad dari sini ya. Sudah berniat ifrad dari yang mendahulukan haji dibanding umroh. Tapi bisa saja kita di perjalanan harus tidak memungkinkan melakukan ibadah haji ifrad berat misalnya. Nah, bisa saja diubah. Tadinya mau melakukan ibadah haji, kita mengubah menjadi umroh. Umroh begitu datang ke Mekah, selesai ganti pakaian dengan pakaian biasa, ambil. Tapi kalau haji ifrad harus terus berpakaian ihram sampai tiba waktu haji, tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, itu berat, memberatkan. Nah, bisa saja kita mengubah. Karena ada penjelasan dari ulama bahwa haji ifrad itu lebih mulia, lebih tinggi nilainya. Walaupun nanti tidak semua ulama sepakat juga, silakan aja yang mana bebas. Al-muhrimu la yahillu hatta yatufa. Orang yang sudah melakukan ihram itu tidak boleh tahallul sehingga harus tawaf dahulu. Kalau bagi kita saat ini. Kalau zaman Rasul tadi tidak sempat tawaf, memang dilarang untuk masuk ke Mekah. Tapi bagi kita sekarang ini, usahakan masuk ke kota Mekah sampai tawaf. Annal ihsor innama yakunu bil marad. Nah, yang disebut dengan ihsor

0: atau penghalang beribadah haji itu bisa disebabkan karena sakit kalau zaman ini barangkali gitu. Nah, inna makanu la yastatiquna min mata aduwi yahum. Nah, kalau soal musuh bisa saja kita kan tidak akan melakukan peperangan tapi melakukan ibadah haji. Tapi begitu ketemu musuh, kita tidak siap untuk berperang seperti yang dulu dilakukan oleh para sahabat dan Nabi. Beliau-beliau itu bermaksud mau melakukan ibadah umroh atau haji sehingga tidak membawa senjata. Tapi yang dihadapi adalah orang kafir Quraisy yang sudah banyak senjata. Dia sudah lakukan perundingan saja. Wa amma syafi'iyu wa man tabi'ahu fahujjatuhum bi anna isra'i illa bil anu ittabaqu ahli naqi ala al ayatina nuzila fi kisnul gabiyah. Menurut Imam Syafi'i dan orang-orang yang mengikuti beliau, tidak ada ihsor terhadap musuh kecuali apa yang pernah terjadi pada kisah perjanjian Hudaibiyah saat Nabi dengan para sahabat bermaksud mau melakukan umroh tapi dihalang-halang oleh kafir Quraisy. Menurut Imam Hamzah. Nah, ini adalah hadis-hadisnya. Tadi penjelasannya saja. Ada sanad Abdullah bin Yusuf Al-Farun Malik An-Nafi anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu hina kharaj ila Makkah, pada saat beliau keluar ke kota Makkah, mu'tamiran dengan maksud untuk melakukan umroh, bila fitnah di dalam kondisi fitnah kekacauan waktu itu. Ola berkata Ibnu Umar, in sudittu apabila dihalangi aku anil baiti di baitullah, sunnah itu aku akan memperbuat kama Rasulullah SAW, kama sunnah sebagaimana kami telah memperbuat beserta Rasulullah SAW. Fa'ahalla bi'umrati, maka beliau tak ihram untuk umroh min aji'an Rasulullah, bahwa kerasingunya Rasulullah SAW, karena ahalla bi'umratin amal Hudaibiyah. Nah, waktu itu Rasulullah bermaksud mau melakukan umroh pada tahun Hudaibiyah. Jadi sudah ada contoh, langsung dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana jika haji terhalang, tidak perlu terus melakukan ibadah haji, sehingga beliau nanti tahallul membatalkan melakukan ibadah haji, tetapi ada prosedurnya, prosesnya. Jangan, tidak jadi umroh, pulang lagi, jangan. Itu maksudnya. Tahalul dicukur rambut atau digunting gitu kan, dan sembelihannya disembelih kalau membawa atau tidak berdiri dahulu. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Kita tahu kan waktu kekhalifahan zaman Sayyidina Ali, setelah kekhalifahan Sayyidina Utsman terjadi kekacauan di antara Mekah Madinah sampai terjadi perang Jamal, perang Unta yang dipimpin oleh Siti Aisyah. Antar kaum muslimin terjadi peperangan waktu itu. Nah, pada saat itu barangkali Sayyidina Abdullah bin Umar melakukan ibadah haji. Maka di sini disebutkan fil fitnah, di dalam kondisi ada kekacauan atau fitnah. Karena antara sahabat sendiri bertikai, itulah manusiawi ya. Manusia itu punya hawa nafsu. Kemudian di hadis berikutnya, hadatsana Abdullah bin Muhammad bin Asma, hadatsana Jubairiyah an Nafi' an Ubaidillah bin Abdullah wa Salam bin Abdullah bahwa annama kullama Abdullah bin Umar, pada saat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu layali nazala Jaisy, pada malam-malam turun itu Jais bin Zubair, tentara bin Zubair dengan Ibnu Zubair, itu Ibnu Zubair itu Abdullah bin Zubair juga perangan. Pakola maka berkata itu dua-duanya layak duruka, tidak memadorotkan, tidak membahayakan kepadamu. Allah lahunya al-ama untuk tidak melakukan haji tahun ini. Wa inna mana khofu ayyuhala bainaka wa bainal baiti, tetapi aku mengkhawatirkan engkau terhalang antara engkau dengan Baitullah. Pakola maka berkata itu rawi hadis, kharajna ma'a Rasulullah, kami semua telah keluar beserta Rasulullah SAW. Pahala maka menghalangi kufar Quraisy duna baiti, orang-orang kafir Quraisy untuk masuk ke dalam Baitullah. Pada haram maka menyembelih setiap an Nabi Nabi SAW hajah terhadap binatang untuk disembelihnya. Wahala porosau, dan beliau mencukur menggunting rambutnya. Wa syirukum an nikon ujib au qad ajabtu. Saya bersaksi bahwa saya telah menjawab umroh insya Allah dengan melakukan umroh. Antoliku aku berjalan fa'inna kholi bayni wa bayna bayti tubtu. Maka sesungguhnya antara kesepianku dengan Baitullah itu adalah aku melakukan tawaf di Baitullah. Bain hila bayni wa bayna fa'antu. Kalaulah terhalang antara aku dan Baitullah itu, maka aku pun akan mengerjakan kama fa'alan Nabi sebagaimana aku melihat Nabi SAW mengerjakannya. Wana mahu waktu itu saya beserta Nabi. Fa'ahalla bil umrati, maka beliau melakukan ihram bin Bil Hulaifa dari Hotel Hulaifa atau Bir Ali. Semua saru saatan kemudian melakukan perjalanan. Semua kola innama sya'nuhuma wahidun. Sesungguhnya perilaku haji dan umrah itu satu. Ushidukum anikon ojabtu hajatan ma'a umrati. Aku telah menggabungkan haji dengan umroh. Jadi haji kiron. Walam yahilla minuma, maka tidak tahalul dari haji dan umroh hatta dakhala yang nahri sehingga sampai dulu hari Idul Adha. Ada dan aku menghadiahkan untuk kurban. Wakana yakulu la yahil, dan ada dia berkata la yahilu, tidak halal, tidak boleh tahalul gitu. Hatta yatuba, sehingga tawaf dulu tawafan maidan dengan satu tawaf yaumayan ulal makata pada hari masuk Makkah. Jadi bisa saja mengubah hanya untuk umroh saja dari haji tamattu kelihatannya. Wah, langsung jadi haji kiron. Digabungkan antara umroh dan haji sekaligus. Silahkan, boleh-boleh saja. Jika keadaan memang seperti itu. Kalau dari kita Indonesia, umumnya hajinya haji tamattu. Tapi walaupun itu, saya kira di luar tentuan yang biasa dilakukan oleh jemaah. Haddatsani Musa bin Ismail, sama hadis berikutnya haddatsana Muhammad qol haddatsana Yahya bin Saleh haddatsana Muawiyah bin Salam haddatsana Yahya bin Abi Katsir an Ikrimah qala qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qad uhsira, sungguh telah dihalangi Rasulullah SAW untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Pahalaku, maka beliau mencukur rok sawu terhadap rambutnya, wajah ma'a, dan menjima nisa'ahu dengan istri-istri Nabi. Wanaharu, dan beliau menyembelih hajjahu terhadap binatang sembelihannya. Hatta kamaru, sehingga beliau melakukan umroh lagi aman kabilan di tahun depan. Ini seperti diberitakan dalam tahun perjanjian Hudaibiyah. Tahun ke-6 beliau tidak bisa melakukan ibadah umroh, kan diganti dengan di tahun berikutnya. Karena dihalangi, ya salah satu izin perjanjian itu, Nabi Muhammad dengan para rombongan harus kembali. Yang sebagian sahabat tidak menerima seperti itu. Tapi karena Nabi yang melakukan itu, akhirnya pada nurut juga. Dan nanti ada hikmah yang besar dari perjanjian Hudaibiyah ini. Itu salah satunya diplomasi dakwah Nabi. Nabi memiliki kesempatan untuk mendakwahi raja-raja, termasuk Raja Bizantium atau Romawi Timur, termasuk juga Raja Persia atau Kaisar Persia, termasuk penguasa Mesir Mukaukis atau Kaisar Heraklius di Bizantium itu didakwahi oleh Nabi. Walaupun tidak semuanya menerima dakwahnya, termasuk seperti di Persia, surat Nabi itu dirobek-robek, tidak diterima. Tapi kalau di Mesir, terima dengan baik. Nah, kesempatan itu karena ada perjanjian damai dengan kafir Mekah selama 10 tahun. Sehingga Nabi leluasa mengirimkan delegasi kemana-mana. Itu hikmahnya. Mungkin waktu itu para sahabat tidak sempat memikirkan. Yang ada merasa dirugikan saja dengan perjanjian. Tapi setelah itu memang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Mekah. Sehingga nanti dibatalkan juga perjanjian. Tidak sampai 10 tahun. Karena nanti Nabi dalam beberapa tahun ke depan meninggal juga. Kemudian hadis berikutnya. Di sini disebutkan annal ihsara anil haji Asyadu mina isra anil umrati dituli jemaah haji wa kasrati amalhi wa qara al ila bil umrati. Sungguhnya ihsor, penghalang dari melakukan ibadah haji itu lebih berat dibanding dengan penghalang pada saat melakukan umroh. Karena panjangnya jamaah melakukan ibadah haji. Kita tahu kan ibadah haji itu setidaknya 5 harian. 5 hari melakukan ibadah haji. Sedangkan kalau umroh itu hanya dalam jam-jaman juga selesai. 2 jam juga selesai. Karena hanya di Baitullah. Tapi kalau ibadah haji itu tidak bisa, harus berhari-hari. Walaupun kita pergi ke sini, kalau umroh masih 9 hari aja. Banyak para travel itu sebetulnya berlebihan. Mungkin masalah antrian pesawat. Sebetulnya begitu kita datang ke Mekah, umroh pulang lagi bisa. Cuma tidak ada angkutan. Gitu. Waktu 9 hari biar sekalian jalan-jalan. Demikian juga ibadah haji sampai 40 hari. Itu kelamaan sebetulnya. Tapi ya begitulah kondisi perjalanan kita berkali. Karena kita jauh, dibuatlah jadi lebih lama. Man aroja au kasuro au hubisa fayaji misla bahwa pihilin. Nah, siapa orang yang tiba-tiba pincang atau patah kaki atau terhalang untuk melakukan ibadah haji itu, maka cukuplah dia harus di tanah halal melakukan tahallulnya itu harus di tanah halal. Nah, ini nanti terjadi perdebatan di antara para ulama. Karena disebutkan qad ahsoro qad uhsiro Rasulullah SAW pahalako wa naharo hajjahu wa jama'an nisa'ubi hatta itamur aman qabilah. Telah terhalang Rasulullah SAW, maka beliau melakukan cukur, kemudian menyembelih hewan kurbannya, kemudian menjima istri-istrinya, sehingga beliau melakukan tahallul. Nah, apakah melakukan tahallul itu harus di tanah haram atau di tanah halal? Boleh, yang diperselisihkan para ulama. Karena kalau kita lihat Rasulullah itu di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu bukan tanah haram, tanah halal. Sama seperti Tanim atau Ja'ronah. Itu adalah tempat atau mikot umroh bagi penduduk Mekah. Tanim itu bukan tanah haram, tapi dekat dengan Mekah. Nah, apakah halalnya itu harus di tanah haram atau di tanah halal? Itu nanti para ulama berbeda-beda pendapat. Kalau melihat dari Rasulullah, Rasulullah itu melakukan mencukurnya juga ya di Hudaybiyah. Berarti di tanah halal kan? Boleh. Sama seperti kita masih di Pondok Gede atau di Asrama Haji Bekasi, nah, di situ juga tahallul boleh-boleh saja gitu kan. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasul. Tapi ada pendapat ulama yang lain harus sampai ke tanah haram. Artinya harus sampai ke Mekah. Di situlah yaitu tadi diharuskan untuk melakukan tawaf dahulu di Baitullah. Baru silakan tahallul. Nah, ini memang perbincangan ini tidak penting-penting amat ya bagi kita. Sehari-hari juga tidak pernah ngurusin. Tapi ini sebagai pengetahuan saja. Yang boleh saja besok juga sudah lupa lagi itu apa. Saya kira tidak apa-apa kita pernah mendengarnya. Artinya ajaran Islam itu demikian luas, komprehensif, bukan sekedar sholat, zakat gitu, tapi dalam urusan haji juga banyak pernak-perniknya. Harus mengenal nantinya juga. Kemudian babul isra bil haji, bab terhalang melakukan ibadah haji. Ada sana Ahmad bin Muhammad Abarun Amrullah Abarun Yunus An-Nizuri Kola Amrullah Salim Kola Kana Ibnu Umar. Ada Ibnu Umar Yaqul berkata Ibnu Umar alaysa hasbukum sunnat Rasulullah, bukankah terhalangnya kalian dari melakukan ibadah haji atau umrah itu adalah juga sebagai sunnah Rasul? Karena Rasulullah juga pernah terhalang waktu di Hudaybiyah. In hubisa ahadukum, apabila terhalang kali salah seorang di antara kalian haji dari melakukan ibadah haji, tawaf, maka harus tawaf dia bil baiti di Baitullah. Habis Safa wal Marwah juga harus melakukan sa'i di Bukit Safa dan Marwah. Summa halla, kemudian halul min kulli syai'in, segala sesuatu. Hatta yahujja aman qabilan, sehingga melakukan ibadah haji di tahun berikutnya. Fahu wa yudi au yasub Apakah dia menyembelih hewannya atau berpuasa ilam yajid hajat apabila tidak ada hewan yang akan disembelih? Wan Abdullah dari Abdullah ahbarona Ma'mar an-Zuhri qala haddatsani Salim an Ibn Farouq. Itu perawi hadis. Jadi yang diajarkan kalau dahulu Nabi terhalang itu tidak bisa masuk ke kota Mekah. Tapi kalau yang sekarang itu kita terhalang, selagi kita masih bisa masuk ke kota Mekah, boleh kita tidak melakukan ibadah haji, tapi ganti dengan umroh, dengan catatan harus sampai tawaf dan sa'i di Baitullah. Itu menurut Ibn Umar. Barangkali kondisi lapangan beda dengan zaman Rasul. Waktu itu Rasulullah dihalangi tidak bisa. Kalau saat ini, selagi kita masih bisa sampai ke Baitullah, sampaikan, tetapi tidak melakukan ibadah haji sesempurna. Anna Rasulullah semuanya Rasulullah SAW marro lewat Rasulullah bido bido baatin binti Jubair kepada bidoah binti Jubair ini perempuan. Pakola amat riduna haja. Bukankah kal turidina? Apakah engkau akan melakukan ibadah haji? Pakola maka berkata bidoah ini syakia, saya betul begitu mau melakukan ibadah haji. Pakola maka bersabda Nabi lah kepada itu bidoah, bidobaah. Uji washtaroti anna mahali hai suhabastani. Hajilah dan persyaratanlah bahwa sesungguhnya tempat untuk tahalul itu di mana di tempat saya terhalang untuk melakukan ibadah haji. Nah itu juga disunahkan bagi kita gitu, silakan. Diucapkan begitu. Jadi tempat halal itu di mana saja aku terhalang untuk melakukan haji, di situlah aku halal. Sehingga dalam hal ini tidak perlu di tanah haram. Halal itu bisa saja di tanah halal. Terasa di Jeddah. Jeddah ada berita terjadi huru hara dan sebagainya gitu kan di kota Mekah. Nah, bisa halal di situ. Dan seterusnya. Tapi sekali lagi, sampai saat ini baik-baik saja aman. Walaupun terjadi perang Iran, Amerika juga. Kita bisa melakukan ibadah haji dengan baik. Kemudian babun dahri qobla halak fil hasri. Nah, bab mengenai bagaimana kita menyembelih hewan kurban sebelum mencukur. Bolehkah? Tidak. Haddatsana Mahmud, haddatsana Abdul Razak, akhbarana Ma'mar an-Nizri, Qutwa, Al-Mas Iswar, radiyallahu anhu. Anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW naharo beliau menyembeli hewan kurban qobla ayyah liko sebelum beliau mencukur rambut. Wa amaro dan Rasulullah memerintahkan ashabat kepada sahabat-sahabat beliau bidalik untuk melakukan itu. Tidak apa-apa menyembeli hewan kurban dulu sebelum dipotong rambut. Boleh-boleh saja. Ya ini kejadian di Hudaybiyah itu. Potong saja atau sembelih saja sebelum itu. Kemudian hadis berikutnya haddatsana Muhammad bin Abdul Rahim akhbarana Abu Badrin Suja' bin Al-Barid Amri bin Muhammad Al-Umari qala wa haddatsana Nafi' an Abdullah sunya Abdullah wa Salim bin Salim kallama berbicara keduanya Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala berkata Abdullah bin Umar Orojina kami telah keluar bersama Nabi beserta kami sallallahu alaihi wasallam mu'tamirina untuk melakukan ibadah umrah. Hala maka menghalangi kufar Quraisy dan kafir-kafir Quraisy yuna baiti menjelang sampai ke Baitullah. Panaharo maka menyembeli hewan kurban siapa Rasulullah sallallahu alaihi hewan kurbannya. Wahalako dan mencukur beliau rosah terhadap rambut. Jadi boleh tahalul. Termasuk kalau sakit, sakit banyak kutu misalnya. Itu juga boleh kita membatalkan aja atau halul atau apa ihramnya. Anna Rasulullah sebenarnya Rasulullah naharu qabla yahluka wa amara ashabahu bidzalik. Rasul itu menyembeli hewan kurbannya sebelum beliau mencukur rambut beliau. Pada keadaan darurat. Dalam kondisi darurat boleh. Falamma faraqa min qadiyatil kitabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sabi umu pan haru summa ahluku. Nah, dalam kesempatan hadis yang lain sebutkan, pada saat Rasulullah selesai dengan perjanjian dengan itu orang kafir Quraisy, beliau berkata kepada para sahabatnya, berdirilah kalian semua, pan haru sembelihlah oleh kalian itu binatang yang sudah dibawa, sembah luku kemudian bercukurlah. Pan haru badanahu wahala korosahu. Maka Rasulullah juga menyembelih unta yang akan disembelih dan mencukur rambut. Nah, ini bab terkait dengan masalah muhsir juga. Babu man qala laisa 'ala muhsiri badalun. Bahwa bagi orang yang muhsor, yang terhalang itu tidak perlu badal. Dan seterusnya ini. Kita langsung hadis saja. Haddatsana Isma'il qala haddatsani Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, berkata Abdullah bin Umar, kina kharaja, pada saat beliau keluar ila Makkah ke Mekah mu'tamiran untuk melakukan umrah bil fitnah di dalam kondisi fitnah kekacauan. In sudittu, kata Sayyidina Ibnu Umar, oh, apabila aku terhalangi anil baiti untuk masuk ke dalam Baitullah, sunnahna kami akan memperbuat kama sunnahna sebagaimana kami semua telah memperbuat ma Rasulullah beserta Rasulullah SAW. Ahalla maka ihram itu Ibnu Umar bi umratin untuk melakukan umrah min ajil anna nabiy kana, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ahalla bi umratin, Nabi juga melakukan ihram untuk umrah. Amal Hudaybiyah pada tahun Hudaybiyah. Cuma inna Abdullah bin Umar nadhara bi amri faqala. Kemudian Abdullah bin Umar melihat dalam urusannya, maka beliau berkata, ma amaruhum illa wahidun. Tidak ada yang mengerjakan atau tidak ada yang memerintah draft haji dan umroh kecuali satu. Faltaqata ila asabi, kemudian beliau menengok kepada sahabatnya, maqala ma amaruhum illa wahidun. Tidak ada urusan haji dan umroh kecuali bisa disatukan. Haji kiron. Ushidukum anni qad ajabtu hajja wa umrah. Aku bersaksi bahwa aku telah mewajibkan haji dan umroh dibarengkan. Tsumma tawafalahuma tawafan wahidan. Dan beliau melakukan tawaf untuk haji dan umroh dengan sekali tawaf saja. Wa ra'a anna dzalika mujziun an, dan beliau melihat bahwa itu adalah cukup. Jadi sekali lagi, cara ibadah haji itu ada tiga macam. Ada ifrad, ada tamattu, dan ada qiran. Silahkan dipilih yang mana saja, boleh sama saja. Toh dilakukan juga oleh para sahabat dengan petunjuk dari Rasul. Sama ini penjelasannya begitu. Nah, di sini wal Hudaybiyah itu kharijal haram. Hudaybiyah itu di luar tanah haram. Jadi sudah masuk ke tanah halal. Ya mungkin seperti kita di ini kota Bandung, Cileuji dan Cimahi itu kan di luar Bandung dan bukan kota Bandung. Ini seperti itu. Ya, ada di Cileuji, ada di Cimahi. Nah, kalau kita mau melakukan ibadah umroh, kita berasal di Bandung, keluar dahulu ke sana, baru ihram. Itu disebut tanah halal. Kemudian di bab berikutnya ini menjelaskan ayat 196 di surat Al-Baqarah. Faman kana minkum maridun aw bi adam min ra'si fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Siapa orang di antara kalian yang sakit atau ada sesuatu yang tidak enak di ra'si, di kepalanya, fa fidyatun, maka bayar fidyah, min siyamin berupa saum, atau sedekahin, atau sedekah orang miskin, atau nanti menyembelih hewan. Artinya ini pada saat keadaan, kan selama ihram itu ada larangan-larangan, tidak boleh memotong rambut. Tidak. Tapi sedang ihram itu kita banyak kutu, gitu kan, sehingga ya garuk-garuk terus, tidak nyaman. Mungkinkah itu terjadi? Sangat mungkin, bisa saja. Kalau menurut kita, ya selama ini baik-baik saja itu yang ibadah haji. Tapi bisakah kondisi itu terjadi? Sangat bisa dan mungkin. Tiba-tiba kepala kita banyak kutu, sakit, dan sebagainya. Bolehkah itu kita gunting di dugulan gitu kepala? Ini penjelasan hadisnya. Ada san Abdullah bin Yusuf Ahbarona Malik an Humaid dan seterusnya. Dari Rasulullah SAW, Allah bersabda Rasulullah, la'allaka adzaaka wa ummuk bisa saja menjadikan sakit kepadamu. Itu kutu-kutu. Qala na'am ya Rasulullah. Ya betul Rasulullah, bisa saja begitu. Qala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah, ahlik ra'saka, tidak apa-apa. Kau potong saja rambutmu, wasum salah setengah yamin, tapi harus puasa 3 hari. Kau at'im atau beri makanlah sitata masakina sebanyak 6 orang miskin. Kau nusukin atau berkurban bisyati dengan sebuah domba. Jadi itu ada dam. Pada saat kita sedang ihram, tiba-tiba kepala kita sakit atau ada penyebab lain lah. Ya biasanya disebutkan di sini kutu, kan? Kutu Mekah kelihatannya galak-galak. Nah, itu boleh saja di dugulan, dipotong rambutnya. Padahal selama ihram kan tidak boleh. Nah, tetapi kena dam. Damnya itu puasa 3 hari. Atau memberi makan kepada 6 orang miskin atau menyembelih hewan 1 domba. Nah, ini sekali lagi ini juga luput dari perhatian kita karena biasanya normal-normal saja, jarang-jarang ya. Walaupun nanti akan aja ada saja cerita yang aneh-aneh pada saat itu melakukan ibadah haji. Kejadian-kejadian ini bisa saja terjadi di antara kita. Tetapi pada umumnya baik-baik saja kan ibadah haji. Fa amma shaum, maka kalau shaum itu mahdhubun takdir. Amma sadaqah fahiya itamusid. Nah, jadi untuk penggantinya itu shaum 3 hari atau melakukan memberi makan kepada 6 orang miskin atau menyembelih 1 domba. Tentu yang paling enteng itu shaum. Di antara kita mungkin kita saum sajalah lebih murah. Paling kita yang kelaparan. Kalau sudah kau memberi makan kepada 6 orang miskin, agak susah juga nyari-nyarinya. Demikian juga membeli domba untuk disembelih juga berat. Kita saum saja. Tapi saumnya dilakukan saat melakukan ibadah haji. Kemudian pun nama Rasulullah, kami semua beserta Rasulullah SAW di Hudaybiyah, Wanahnu mahrumuna, dan kami semua sedang ihram, faqad hasarna al-musyrikuna, telah mengarang kepada kami kaum musyrikin, wa kanat li wa paratun wa juzat al-hawam tusakitu al-baji. Nah, kemudian kejadian itu kutu-kutu itu berjatuhan dari wajahku. Jadi makin banyak kutu-kutu. Wala ayutika huwa amroksaka. Apakah itu menyakiti kepalamu atau wajahmu? Gitu kan? Kutu na'am. Maka aku berkata, betul wahai Rasulullah menyakiti. Fa'anjalat hadil ayat. Maka Allah menurunkan ayat yang tadi yang saya bacakan. Jadi boleh untuk mencukur rambutnya. Supaya halangan atau penyakit itu bisa diatasi. Tapi dengan membayar dam. Selama ini kalau kita melakukan pelanggaran, kan damnya itu tergantung kesadaran kita. Memang tidak ada yang ngawasi. Tidak ada yang ngawasi, tapi harus kita keluarkan. Silakan dikeluarkan. Kemudian di hadis berikutnya, hadasana Abu Nu'aim, hadasana Yusuf, qala hadasana Mujahid, qala sami'na Abdurrahman bin Abi Laila, annaka 'abdin ujrah, hadasahu sami'na 'abdin ujrah, membacakan hadis. Waqofa, berkata Ka'ab, waqofa telah wukuf, telah diam alaya kepadaku siapa Rasulullah SAW di Hudaybiyah, waro si yatahapati kumlan. Tetapi kepalaku itu penuh dengan kutu. Waqola, maka bersabda Rasulullah, yudhika ham hawam muka, apakah mengganggu itu kutu-kutu itu? Kutu, betul na'am, betul Rasulullah, wala pahlik rasaka, maka cukurlah rambut. Aukah ahlik atau potonglah rambutmu. Wah, iya di dalam kondisi aku itu nazalat turunlah ayat Al-Quran ini. Pamangkan minkum maridu taufi adam mirrohisihi, sampai akhir ayat. Siapa orang yang di antara kalian sakit atau ada penyakit di dalam kepalanya, maka tidak apa-apa untuk memotong rambutnya. Tapi kata Nabi, sum salasat ayamin, gantinya damnya itu adalah puasa 3 hari atau sedekah kepada 6 orang miskin atau menyembelih satu domba. Sama bunyinya, bunyi hadisnya memang redaksi yang berbeda diriwayatkan oleh jalur yang berbeda. Artinya ini hadis-hadis sahih. Kemudian hadis terakhir, haddatsana Abu Walid, haddatsana Syu'ban, Abdurrahman bin As Bihani, bin Abdullah bin Makhal. Qala, berkata Abdullah bin Makhal, jelas itu saya telah duduk bila Ka'bin bin Ujroh, di dekat Ka'bin bin Ujroh, berdalu anku. Pasal itu maka saya berkata, anil pijati perihal pijah. Pakola, maka berkata itu Ka'bin bin Ujroh, nazarat telah turun fi khosotin, pijah di dalam perihal khosotan secara khusus, wahya lakum amah. Tapi bagi kalian semua itu berlaku umum. Umil tu aku telah didatangkan ila Rasulullah kepada Rasulullah wal kumaru ya tanah surah al-maji. Sedangkan kutu-kutu itu ada di dalam wajah-wajahku. Pakola maka bersabda Rasulullah makuntu arro al-wajah balagul buika ma'aro. Saya tidak melihat engkau merasa sakit, tetapi itu telah datang kutu-kutu kepadamu. Au makuntu arro al-jahda balagul. Atau saya melihat engkau kepayahan dengan didatangkan kutu-kutu. Ma'aron tajidu syatan. Apakah kamu memiliki satu ekor domba? Fakultu. Saya berkata, la, tidak punya, wahai Rasulullah. Fakola maka bersabda Rasulullah. Fasum maka puasalah engkau salah satu yamin tiga hari. Awa at'im atau beri makanlah sitata masakina sebanyak 6 orang miskin. Likulli miskinin untuk masing-masing miskin itu nisbah so'in setengah so'. Jadi hadis-hadis ini banyak diriwayatkan oleh Rasulullah dengan redaksi yang sedikit beda, tapi maknanya sama. Itu jadi pelanggaran kalau kita sedang sakit saat ihram, maka di kepala kita banyak kutu atau ada sakit, penyakit apapun. Bisa saja digunting, dihabiskan rambutnya, tetapi harus membayar dam dengan cara puasa tiga hari atau memberi makan kepada miskin sebanyak setengah sok. Nah, so itu 1,25 kilogram punya. Kalau harga beras itu 15.000, 2,5 kilo itu berarti 40 ribuan ya. 30 ribu lebih gitu ya. Kurang lebih seperti gitu. Kita sedekah kepada siapa fakir miskin. Kalau soal fakir miskin banyak di Mekah juga yang minta-minta dan sebagainya. Silakan. Atau mau ke jamaah haji yang lain juga dianggap miskin, boleh saja gitu ya. Merasa diri sebagai miskin kehabisan uang. Saya kira itu bahasan kali ini. Maka kalau ada yang di sistem atau tidak.
1: Recording stopped.
0: Omong apa?

Jadi gimana pertanyaannya? Tempat. Oh ya, wukuf juga di Padang Arafah itu, Pak. Tidak boleh di luar Padang Arafah. Nah, kalau kita lihat di situ, di Padang Arafah itu ada batas-batasnya, ada tulisan. Ini batas Padang Arafah. Sehingga kita tidak boleh wukuf di luar Padang Arafah. Jadi harus di dalam Padang Arafah saja itu, Pak. Ada banyak tulisannya bisa kelihatan batas Padang Arafah sehingga kita jangan berada di luar batas. Tapi kalau gunung atau Jabal Nur, Jabal apa? Ya Jabal Nur ya. Nah itu masih masuk Padang Arafah. Boleh saja kita berkumpul di gunung itu atau di bukit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi insyaAllah menemani Anda di Weekend Spirit untuk edisi hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. 3 jam ke depan kita bersama dengan lagu-lagu K-Light yang energik dan tentunya kabar seputar dunia olahraga dan kebugaran ya. Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id.

0: Halo Wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Kelight FM, website kami di www.1020.1fm.ta LiteFM.com. Weiterhin auf Kelight FM Radio beziehen.

107.1 FM, sahabat K-Light, 26 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light, AMA Indonesia Bandung proudly present seminar eksklusif Winning Strategies for Business Growth in the New Economy bersama Haryo Ardito, seorang business coach and trainer. Seminar dilaksanakan Selasa 8 September pukul 18 sampai 21 bertempat di Hotel Yellow Pascal Bandung. Untuk informasi bisa hubungi AMA Indonesia Bandung telepon 0821-1549-5884. Sekali lagi 0821-1549-5884. IG at AMA Bandung. Seminar eksklusif ini didukung K-Light 107.1 FM Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat Kelight, 36 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio Kelight. Sahabat Kelight, sudah tahu belum? Di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPR GM. Di BPR GM, kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga kredit di BPR GM, prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun, BPR GM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPR GM. Nah, jadi buat para sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Kota Bandung, atau hubungi 4022-42-22-464. Atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 0224222464 atau 0821-2085-8761.

0: Kamargikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107.1 FM, sahabat K-Light, 48 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk 2 orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Dengan jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

0: 107.1 FM, sahabat Kelight, 59 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio Kelight. Dan tentunya di Weekend Spirit, kita akan selalu ikuti kabar seputar dunia olahraga dan kebugaran. Sahabat Kelight, manajer Manchester City Enzo Maresca menegaskan akan mencari pengganti Rodri yang pindah ke Barcelona. Kehilangan bintang baginya hal yang lumrah dalam tim sebesar The Citizens. Rodri baru saja ditebus Barca di kisaran harga 65 juta pound, mengakhiri kebersamaan 7 tahun dengan City. Ia dikontrak 4 tahun oleh juara bertahan Liga Spanyol tersebut. Kepergian Rodri meninggalkan lubang di lini tengah City. Peraih Ballon d'Or 2024 merupakan pemain kunci di era Pep Guardiola ketika meraih 4 gelar Premier League secara beruntun pada 2021-2024 dan sewaktu memenangi treble di 2023. Dan sahabat Kelight, Maresca pun menjadwalkan awalnya ingin mengandalkan Rodri, namun pada akhirnya harus rela melepas pemain 30 tahun itu karena ingin pulang kampung ke Spanyol. Meski begitu, pelatih asal Italia tersebut optimis bisa menemukan suksesor yang tepat. Dan sahabat Kelight, tentunya di lini tengah City sudah mengamankan jasa Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Mereka sudah masuk negosiasi tahap lanjut dengan Ayub Wadi Boadi Lille dengan masih berharap bisa mendatangkan Enzo Fernandez dari Chelsea. Nama Alexis Mark Lister Liverpool juga masuk dalam pantauan. City akan mulai petualangan di Premier League di musim ini dengan menghadapi Bournemouth di Stadion Etihad hari ini Minggu 23 Agustus pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: 107.1 Bandung's inspiring sound. Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangat